0: Thank you muthikiriria no withikira thukinyie kianjanja ne vau muthenyo muthe thai tani cia kinya nginya muthenyo wa rucio bye.
1: Kuonga guokongwa tene mundu ari angithuthura kaburugucio akienda kuthamandia mundu uria wingi etagirwa muvirigo uria wendekithagia rutendenge ndeto ino yonekaga nginya miciiri ta riria mundu mukanyarara muthuri we ake muruma kana ake muturira gitiyo na njira ingi no andenge etagu athuri makiigagura na ndanunge tayo ini niguo kumaririo nyanya wanothoni utenakua kuri andu matangirika kana magakanika wanarimo mavititie ini ya kauge na kamenyi nwako wigucaga makiithunura ati matiitikithie kuonga mundu kava ndugoya igikua ta riu nthaka yari ngithurira ethe gitiyo wethe agiikara ta wamwikiria njara etagwa ni muthuri akiirwa mwana munyimbitikiria ngũi gũtũ aguo kana nyũngwe mavana ta marakũnyagarũrũkirie no mbere ya mũthũa ũrengegiri cũtha njĩra ĩrĩa ũkũmathaithanayo mũcokie ndundu na tondũ mwana mũgĩndae mĩthere ya ndeto wanogĩtũũraga mwana mũnyi menyaga

0: Yokul Tawira, kabin dari kemurah haso, utik kabin dari ngahotangwa. Naman dari agu tira-tira, samakan itu isyo guo, abatu tiga tango. Ongge ngomo tu, ye keno gitu kan itu naruembo tu. Aba, tu nyita ngombe mbiari tu tak kumitigira.
1: Ando ayo, modu adisa, akena tu nyabiana, akena uka upera, tete kere iratu desia, kone kere iratu desia, kusia kone kere wano.
0: Tu te tiga gira kumera oma.
2: Nye, mbe, kira kien bakari tiawa, bro, kiri awan bekerasu, madam, watu warian, deng, jumangaru kanon ginyenda, kumia kuna unazi, na nana, sokan, joke, nasi, gana, takuwa ngurise.
0: Tu milinga gira varia bo.
3: Ati chali yangu wako na nguvu ya kunisho tuachane, ati koza na dai kukua celibate. After dating for 3 years,
4: na kunywa gin ama whiskey. Baby, say hey, you keep walking.
0: Nasi awendo. Abato tio na gireru
2: ogro. Kusilanga mbunye kikini kato mwanani.
5: Yo, kazi, sino, kwa hini kwa mbali, kwa mbali.

Nie mbetagwa Sami Kelvin Mugendi, kana SK Marimari, menda gindosia Marimari, Runyenjas, na ni mwenduka memeka awe mwaru 93.0. Ngai ya karahime.

0: tuga soka tuga tonya mavujiole
1: tekura adimua ni mundu ule wevokete ngai munene ule wigieta mwevoko wake kwe ngai ni tondu wake ke kalieta mute ovandetwe ruterere ruamaji bwana asifiwe tuka